0: Penyerang Spanyol Ferran Torres yang menjaringkan gol tunggal pada final Piala Dunia bulan lalu menyertai juara dua kali Liga Juara-Juara Paris Saint-Germain PSG dari Barcelona. Penyerang berusia 26 tahun itu menyertai juara Liga 1 berkenaan dengan nilai perpindahan dilaporkan 50 juta euro. Bekas bintang Valencia dan Manchester City itu kini kembali bekerjasama dengan jurulatih PSG Luis Enrique yang memberikan penampilan sulungnya bersama skuad kebangsaan Spanyol ketika menentang Jerman dalam aksi Liga Negara-Negara pada 2020. Torres yang memenangi 3 kejuaraan La Liga bersama Barcelona masuk sebagai pemain gantian pada final Piala Dunia sebelum penyerang dengan 65 caps antarabangsa itu menjaringkan gol pada masa tambahan untuk memusnahkan harapan Argentina mempertahankan kejuaraan. Sementara itu, Atletico Madrid menandatangani pertahanan tengah Argentina Cristian Romero dari Tottenham dengan nilai perpindahan dilaporkan 40 juta euro termasuk bayaran tambahan. Pemain antarabangsa Argentina itu yang juga anggota skuad negara berkenaan yang tewas kepada Spanyol pada final Piala Dunia bulan lalu menjadi pemain keempat menyertai Atletico musim panas ini selepas Alejandro Grimaldo, Kang Inley dan Morten Juhlmann. Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik pelawanan ketika kelab berkenaan menamatkan penantian 17 tahun untuk trofi selepas menewaskan Manchester United pada final Liga Eropa 2025. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Haja Salbia Haji Munam dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita dunia pada pukul 10 pagi waktu negara Brunei Darussalam.
2: Sesegar harmoni 94.1 97.7.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: 94.1 97.7.
1: Inspirasi keluarga bahagia, Harmoni FM.
2: Baik, tepat pukul 9.10 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam di jam ketiga menerusi sesegah Harmoni Ahad, ya, 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 16 Ogos 2026 Masih. Selamat pagi negara Brunei Darussalam, mudah-mudahan semuanya sihat hari ini. Justru tidak berhalangan untuk Auda yang melaksanakan segala perancangan. Mungkin ada aktiviti cuti sekolah bersama dengan istri dan juga anak-anak. Mungkin cucu turun hari ini berdodon ke rumah neneknya. Mungkin ada menu-menu istimewa untuk disajikan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka gembira hari ini bertandang pulang ke kampung. Hati-hati dalam perjalanan yang akan menyeberangi sempadan negara. Pastikan dokumen perjalanan Auda saling lengkap melengkapi, ya, memudahkan nanti untuk menyubarangnya kita ini. Baiklah, beberapa buah lagu sebelum kita ikuti siaran ulangan Dapur Harmoni.

Selamat pagi kepada Auda. Apapun tiba masanya untuk kita bersama di pagi ini dalam Dapur Harmoni. Jadi ada tiga resepi yang Zura akan kongsikan. Yang pertama salad, lepas tu yang kedua nasi goreng, lepas tu yang ketiganya dessert kita untuk hari ini ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang akan Zura kongsikan. Jadi untuk yang pertama tadi, kita ni akan membuat salad ya. Barangkali ada di antara Auda yang suka makan salad, dan ada juga di antaranya Inda suka makan salad. Jadi kalau boleh biasakan untuk makan salad, sebab salad ni adalah bagus juga. Kalau kita Inda mau makan nasi, kita ni boleh makan salad ya, menjaga kesihatan ya. Semakin kita ni masa muda-muda, boleh kita ni makan apa saja, kita ni boleh makan sebab parut boleh memproses segala-galanya. Apabila kita sudah meningkat umur, salad ni pun berguna juga ya. Dan juga isikan dengan protein. Mana sajalah saladnya sekarang yang kita akan add-ons ya, yang kita akan campur atau tidak ada masalah. Yang penting kita ni makan salad, biasakan. Dan juga sayur-sayuran ya, bermacam-macam lagi. Jadi untuk hari ini Zura kongsikan mengenai dengan resepi salad. Saladnya mudah saja untuk dibuat, dalam 15 minit pun siap ya. 10 hingga 15 minit memang siap, yang boleh dimakan untuk diri sendiri dan juga ahli keluarga kalau memerlukan porsi yang banyak ya. Jadi hari ini kita akan membuat salad kacang kuda. Ramai juga suka kacang kuda sebenarnya ya. Kalau Inda payahkan cari kacang kuda, cari yang dalam tin sahaja. Okay? Yang dalam tin di kedai-kedai ada berjual kacang kuda ni, untuk mudah sahaja ya. Untuk mendapatkannya, kalau kan cari kacang kuda yang fresh atau boleh juga cari di temu-temu, dan juga cari waktu-waktu ada orang berjual di waktu keramaian jual kacang kuda, dapat di Bali, dan disimpan kacang kuda tu. Kalau esoknya ataupun malamnya tu kita ni akan membuat salad untuk esok paginya ataupun esok tengah harinya, boleh dibuat macam tu. Okay, jadi bahan-bahannya, bahan-bahan utamanya tentunya kalau kita ni membuat salad kacang kuda, kita ni menggunakan bahan-bahan utama, kenalah sediakan 1 tin ataupun 2 tin kacang kuda. Okey. Jadi kita ni pakai yang tin ya. Ada jual. Jadi kita ni menggunakan untuk bahan-bahannya 2 tin, 1 tin ataupun 2 tin kacang kuda. Lepas satu dibuka, dibersihkan, dituaskan airnya. Kita ni memerlukan timun, 1 cawan timun dipotong dadu, 1 cawan tomato. Sama ada yang damit ataupun tomato cherry ataupun tomato basar pun okey. Okey. Mana saja yang tomato yang ada. Lepas satu dibelah 2 ataupun dibelah 4. Okey. Dan jual setengah cawan bawang merah dicincang halus, setengah cawan zaitun, sama ada yang warna hijau ataupun zaitun berwarna hitam. Okey. Lepas satu dihiris ya. Dan setengah cawan daun parsley yang segar.

dicincang juga di dan juga 1/4 cawan keju feta, okay, dihancurkan juga. Menjadi pilihan terpulang kepada anda yang suka keju ataupun anda suka keju, ya. Kalau anda suka keju pun tidak apa-apa, ditukarkan dengan yang kita ni suka, okay. Dan bahan sosnya 1/4 cawan minyak zaitun, virgin extra virgin oil lah, extra virgin olive oil. 2 sudu besar lemon segar diparah, okay, ataupun jusnya yang sudah tersedia ada. Dan 1 kecil bawang putih dicincang halus, dan juga 1 kecil herbs oregano yang kering, dan sedikit garam, dan 1 secukup rasa lah, lada hitam dan juga secukup rasa. Terpulang kepada anda mau masukkan lada hitam ke tidak. Yang penting masukkan garam dan juga secukup rasa ada juga dalam bahan tosnya ni, sosnya ni. Okey, cara penyediaannya, dibersihkan dulu kacang kuda tadi tu, dari tin tu dibersihkan dengan air dulu, dicuci, jangan dipakai airnya tu lah. Lepas itu dipotong sayurnya tadi, yang timun dipotong dadu, yang semua sekali tu lah, belah 2 ataupun belah 4 tomatonya. Dan segala yang dicincang tadi, bawang dan juga daun parsley itu. Dan itu dibuat semua. Lepas satu, buat sosnya di dalam mangkuk kecil yang Zura kongsikan tadi, bahan-bahan sosnya. Digaul sebati minyak zaitun, jus lemon, bawang putih, oregano, garam dan juga lada hitam. Lepas satu, digaul rata. Masukkan semua sayuran kacang kuda dalam mangkuk besar, kemudian tuangkan sos di atasnya. Tambahan untuk keju, boleh taburkan keju feta di bahagian atas sebelum menghidangkan. Anda juga boleh memasukkan protein seperti tuna, grilled chicken kah, ataupun telur, yang telur rabus lah, boleh anda tambah-tambah. Dan juga kalau anda ingin menambah avocado ataupun capsicum, anda boleh tambah juga, okay, untuk toppingsnya. Terpulang kepada apa yang anda mahukan pada salad anda. Yang penting bahan utama kacang kuda, timun, tomato, bawang merah, biji setengah cawan nano zaitun hitam ataupun zaitun hijau. Lepas satu daun parsley, lepas satu keju feta, okay. Lepas satu anda campurkan itu semua dalam bekas satu. Lepas satu, kalau mau lebih segar lagi rasanya, lebih rangup lagi rasanya, masukkan dulu dalam peti ais. Dan selepas satu, malam pun boleh makan macam tu, okay. Jadi itu untuk salad kacang kuda. Mudah saja sebenarnya. Mesti kita ni rajin untuk membuat salad tani. Salad tani kalau tani buat, boleh disimpan di peti ais. Dan boleh tahan sehari dua hari tu, boleh tu tahan. Dalam 2-3 hari tu tahan tu. Kita ni buat dalam bekas yang banyak, yang besar sikit. Lepas tu tutup yang apa tu, supaya angin dah masuk atau macam tu. Lepas tu boleh dihidangkan. Setiap hari boleh kita ni makan. Dan mudah-mudahan sudah dapat menikmatinya, insyaAllah. Okay. Salad ni sebenarnya boleh ikut selera anda. Boleh ikut selera anda. Tuna dan timun pun anda masukkan, bawang putih anda masukkan, dan juga masukkan bawang pun juga sudah jadi salad. Terpulang daun-daun salad yang mana satu lagi kita mau, macam itu. Daun-daun salad banyak yang berbeza, jadi ada yang pahit sedikit, ada yang indah pahit langsung. Jadi barangkali spinach, bayam boleh dipakai juga untuk menjadi salad selain daripada daun daun yang lain, ya. Okey, jadi itu untuk salad kacang kuda. InsyaAllah Zura kembali lagi selepas ini mengungsikan mengenai dengan resepi nasi goreng. Nasi goreng apa nah? Nasi goreng butter salmon.

Kalau tadi sudah kongsikan salad kacang kuda, tiba masanya untuk Zura kongsikan nasi goreng butter salmon. Oh, anak-anak mesti suka ni nasi goreng butter salmon ni. Sebenarnya ramai yang pandai membuat nasi goreng butter salmon ni, dan ni Zura kongsikan kepada yang indah tahu macam mana caranya untuk membuat butter salmon. Kita ni jangan saja assume apa ni macam menakan-nakan orang semua pandai untuk membuat butter salmon ni. Ya. Kadang-kadang nasi goreng pun orang dah pandai membuat. Nasi, menjarang nasi pun orang dah tahu macam mana membuat. Jadi kalau kita ni tahu, kita ni turunkan ilmu itu untuk orang pandai menjarang nasi. Sama ada memakai yang automatic punya ataupun yang memakai ditambak. Kalau yang ditambak ni macam Zura kurang arif juga, tetapi perlu juga kita ni ketahui. Mana tahu camping ke apa di luar kan masak nasi teslior kan. Memang kalau kan membeli nasi sana sini ada, tapi lainlah kalau kita ni membuat nasi tadi sendiri. Betul. Kalau yang suka memasak, memang diorang akan mengatakan, oh betul tu Zuranya, masak nasi sendiri lagi lebih sedap daripada kita ni membeli. Tu yang membeli tu kira memang indah dapat membuat apa-apa lagi itulah, baru kita ni membeli macam tu. Okay? Jadi untuk membuat nasi goreng butter salmon ni, kita ni memerlukan nasi yang sudah bermalam. Okay? Kalau nasi yang bermalam tu, ia kambangnya bisai. Kalau nasi yang panas-panas pun boleh. Gaknya rasanya apa ni orang lagi kalau tadi memakai nasi yang sudah bermalam. Selalunya kalau kita ni masak nasi dah habis kan, jadi kita ni pakai tan nasi tu. Kalau kan mau membuat nasi goreng esoknya, macam mana kita ni membuat nasi untuk malam ni mesti extra sikit ni, sebabnya esok aku kan masak nasi macam mata. Okay? Jadi untuk membuat nasi goreng butter salmon, nanti dulu sebelum Zura mengusikan macam mana cara membuat nasi goreng butter salmon ni, Zura mengajar dulu macam mana caranya membuat nasi. Semalam Zura pun mengajar anak-anak macam mana caranya untuk membuat nasi. Boleh sudah diajar tu dalam 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dah tu boleh sudah diajar macam mana buat nasi. Nasi ditaruh dalam periuk, boleh juga ikut sukatan. Tapi Zura manual saja. Masukkan saya nasi, berapa banyak nasi, lepas tu sukat sama jari. Ada kan nini-nini kita ni pernah mengajarkan kan? Sampai ni turun-temurun berguna. Jadi kita ni masukkan jari kita ni tu arah nasi tu, kita ni sukat di mana nasi tu endingnya, berakhirnya. Di mana lepas satu kita ni cuci nasi tu, lepas satu kita ni tambah airnya. Airnya pun sukat dari atas bawah satu dengan jari kita ni, ia tak sudah sukatan nasi tu, jadi sukatan air kita ni. InsyaAllah okey tu. Cuba saja, cuba. Jadi alhamdulillah berjaya, nasi tu masak dengan baiknya. Jadi semualah makan ya. Jadi kalau ada lebih nasi, buatlah nasi goreng. Okey. Okey, untuk nasi goreng butter salmon ni, ya. Ini yang paling mudah untuk dibuat juga, selain daripada membuat ikan bilis, apa ni, pusunya orang.

ataupun udang kering ya. Kita ni cuba salmon. Salmon Bali dalam 2-3 keping salmon. Ada yang satu set yang berjual di kedai tu. Ada yang satu set frozen tu pun boleh di Bali tu. Okay? Dan pastikan kalau kita ni membuati salmon ni, buang tulangnya. Mana tahu ada tulang. Ada salmon yang dah bertulang, ada salmon yang bertulang. Maksud Zura tu yang kepingannya tu bah. Jadi kalau ada tulang tadi buang ah. Jadi macam tu. Okey, bahan-bahannya Zura kongsikan dulu. Nasi putih semalaman mesti ada. 2-3 keping salmon, buang tulang, potong dadu sederhana, okey. Butter kita ni mesti ada, terpulang kepada order brand butter yang mana, okey, yang disukai. Lepas satu talor, 2-3 biji talor, terpulang. Ada orang suka banyak talor, ada orang suka banyak salmon. Sebab tu Zura buat 2-3 keping salmon dan juga 2-3 biji talor, bukannya keping ah. Keping habis dia cerita. Okey, sayur baby spinach, okey. Sayur baby spinach dan juga sedikit lada hitam, perasa kegemaran dan juga minyak. Minyak terpulang kepada ada untuk Auda menumis nasi goreng ni. Sama ada Auda menggunakan minyak kegemaran Auda, okey, ataupun minyak yang biasa Auda guna, okey, untuk menumis. Bahan-bahan ni tadi yang Zura kongsikan ni pun ada juga Zura kongsikan bahan-bahan ni dalam bahan untuk apa tu, salad kacang kuda. Jadi sebenarnya bahan-bahan ni semua ada di rumah, okey. Jadi barangkali kalau salmon dah ada, bolehlah di Bali. Special sikit lah ha, untuk hari ini. Macam tu. Okey, untuk bahan kisarnya 3-5 terpulang dengan padasnya. Kalau Indah mau padas, jangan tadi pakai cili merah. Okey, jangan tadi pakai cili. Okey, pakai saja bawang merah, bawang putih sama bawang basar. Satu biji bawang basar, satu ataupun dua ulas bawang putih, 3 biji bawang merah. Dan juga kalau suka padas, sekali lagi ikut rasa Auda lah ha, 3-5 tangkai cili merah yang basar tu ya. Atau indah berapa padas cuma tu. Ini untuk dikisar. Dan kalau indah mau padas, jangan tak pakai cili merah ni. Indah payah, indah apa-apa, okay? Boleh dielakkan. Dan cara membuatnya, tentunya kita ni akan menumis dulu salmon, okay? Cara untuk menumis salmon, indah lama tu lah. Tumis dulu salmon depan belakang. Macam tu. Kalau sudah dibuat dadu, tumis saja seperti biasa. Dan bilanya masak, dialihkan. Lepas satu, boleh ditumis segala bahan kisar. Okay. Tumis segala bahan kisar menggunakan minyak je tu. Sehingga naik bau. Okay. Jangan sampai hangus. Kadang-kadang ada sampai hangus ni. Sampai hitam ni bawang ni. Lain tu juga rasanya tu lah. Jadi kalau tadi menumis, api biar medium lah, bukannya terus yang atau api marak atau jadi okey. Bila tadi menumis, apinya kecilkan, tumis sampai naik bau. Lepas satu kita ni boleh masukkan nasi yang semalam atau kini kita ni kacau sampai sebati. Lepas satu potongan butter atau kita ni masukkan sama, okey. Terpulang kepada butter kesukaan Auda. Sebabnya butter ni ada jual lain-lain rasanya ni. Pakai yang salted butter saja, anda apa-apa. Okay, dia ada salted sama unsalted butter. Pakai yang salted butter tu. Goreng, sebatikan, okay. Macam berasap-berasap sudah usul nasi tu, bila sudah disebatikan. Kalau tadi menggoreng nasi macam tu. Okay, lepas satu boleh masukkan baby spinach satu sudah. Last sedikit. Dan boleh juga dimasukkan fish sauce ni ya, kalau Auda suka fish sauce. Okay, setiap masakan pernah Zura memasak sama negeri-negeri lain lah ha, yang memasak, mereka akan sentiasa memakai fish sauce ni untuk perasa juga. Terpulang. Kalau suka-suka, kalau indah, indah payah. Boleh ditolak, okey? Ini untuk buat nasi goreng. Lepas tu masukkan spinach, baby spinach. Lepas satu, akhir sekali masukkan isi salmon atau digoreng, digaul hingga sebati. Perlahan-lahan. Okey, perlahan-lahan. Jangan terlampau kasar banar. Hancur dia, okey? Mojo kita ni kan melihat salmonnya tu. Ketulan salmon tu di atas nasi goreng tu. Dapat digambarkan sudah? Itulah nasi goreng butter salmon. Jadi Zura pun tahu, bis kita lebih pandai membuat nasi goreng yang ni butter salmon ni, kita ni turunkan, bagikan resepi ni kepada yang mau mencuba macam mana caranya membuat nasi goreng butter salmon ni. Yang penting butter sana.

salmonnya jangan ketinggalan. Jadi tah nasi goreng butter salmon, bermacam-macam. Nasi goreng kampung pun boleh, nasi goreng sambal belacan pun boleh, bermacam-macam. Untuk hari ini, nasi goreng butter salmon yang disukai ramai, macam tu. Yang paling crunchy lagi kalau ada kita seaweed kering, ditebur-teburkan tah, amboi, inspirasi macam makanan Jepun macam tu. Okey, boleh ditabur-taburkan. Pun disukai oleh kanak-kanak ni. Boleh dibuat ni di waktu cutian ni. Special sedikit lah. Okey, itulah dia bagi nasi goreng butter salmon. InsyaAllah Zura kongsikan lagi dessert untuk hari ini. Apa nak? Dessertnya sago gula Melaka. Ya. Jadi sebenarnya resepi ini Zura sediakan untuk hari ini. Macam tu. Kalau kita akan memakai untuk hujung minggu, kita ada salad, kita ada nasi goreng, kita ada dessert. Lepas itu boleh dihidangkan dengan buah-buahan. Kenapa tidak? Why not kan? Okay, jadi insyaAllah Zura akan kembali lagi dan mengungsikan kepada Auda sago gula Melaka. Oh, senang tu Zura. Sago gula Melaka tu senang sekali. Sedap lagi ya. Jadi setiap orang mesti pandai membuat ni sago gula Melaka ni. Supaya kalau last minute ceritanya, senang saja ni. Di Bali saya sago, lepas satu buat semuanya. Nah, siap. Tunjukkan tiap. Kepada yang bis kita tu dalam memasak. Okay, alright, insyaAllah Zura akan kembali lagi selepas ini untuk mengongsikan bahan bagi resepi sago gula Melaka.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan auda.
2: Kita bersama dalam segmen Dapur Harmoni di pagi ini bersama Zura. Dan kalian ni bahan-bahan bagi sago gula Melaka. Yeah. Jadi sago gula Melaka untuk Auda, Auda kena sediakan bahan-bahan air, 6 cawan air. Kalau Auda menggunakan bahan-bahan ini, terpulang kepada berapa cawan air lah, ikut berapa banyak sago yang Auda ada. Okay, kalau satu plastik sago tu ada yang RM1, ada yang RM2, terpulang. Zura suka pakai sago yang putih, yang berkala-kala tu okay lah, tapi Zura lebih suka yang putih sebab yang putih ni lawa, berputih lah kan sagonya tu. Jadi biasa sudah macam tu. Kalau berwarna-warna tu barangkali untuk kreativiti masing-masing. Okay, yang lebih suka yang ada warna. Jadi sago gula Melaka, bahan-bahannya 6 cawan air, 1 cawan sago, dan dicuci sekejap. Lepas itu 3/4 cawan gula merah, juga 1/2 tin santan coconut milk ya, dan 2/3 lembar daun pandan, gula Melaka dan gula merah. Okey, ini bagi bahan sosnya sekarang. Okey, bahan-bahan ni sebenarnya Zura bagi tahu kalau Auda mengikut macam secawan secawan sago Auda simpan. Jadi 6 cawan air digunakan. Masa kita ni membeli satu plastik itu terpulang kepada untuk berapa orang hidangan ni, 6 kah, 10 orang kah, atau balik-balik 10 orang itu mau 2 buting seorang kah, 2 buting 2

buting, maksudnya dua cawan sagu ke karang, macam mana kita menyimpan di bekasnya, okey? Jadi bahan-bahannya senang saja. Sagu ada, kita ni cuci sagu tu, masukkan cuci, lepas satu kita ni rabus. Masukkan, kita ni rabus, masak. Kita ni tunggu dulu air mendidih, okey, sebelum kita ni merabus. Okey, jangan membuat kesilapan kita ni rabus macam kita ni merabus apa-apa, kita ni masukkan air, lepas satu kita ni masukkan sagu. Indak, jangan macam tu. Setentunya Zura pun dulu pernah mencuba, tapi Indah tahu macam mana caranya. Rupanya biar berabus dulu air itu, baru dimasuk, sampai air itu mendidih, baru dimasukkan sagu. Kalau kita ni pernah ni, kalau siapa dulu mencuba sagu tu dimasukkannya, lepas itu air ditunggunya dia berandam, lihat terjadinya. Lihat. Jadi kalau tadi kan masak membuat sagu gula Melaka ni, kita ni didihkan dulu airnya. Okey. Kita ni didihkan airnya, sudahnya mendidih, membuat buak didih tu, kita ni masukkan tas sagu yang sudah kita ni cuci tadi tu. Kita ni masukkan sagu tu dan tunggu ia mendidih sekejap. Kita ni nampak ia macam putih-putih. Lepas satu kita ni tutup dulu dalam periuk. Dan kita ni biarkan dalam 10 minit. Okey, biar yang macam ada sudah macam putih-putih nampak, jarang-jarang kan usul sagu tu. Kita ni tutup periuk tu, kita ni biarkan 10 minit. Okey, dalam periuk tu. Lepas satu biar dia dulu, biar dia dalam tu. Lepas satu baru tah kita ni apa ni tapis. Okey. Kita ni tapis sagu tu dalam acuan. Kita ni tapis, benar-benar kita ni tapis lah. Kalau kita ni menapis sagu, tentunya kita ni mesti menyuci-nyuci sagu tu di bawah apa ni, tap water, tempat air tu lah. Kita ni cuci dan ni tapis, sajukkan sekejap. Lepas satu kita ni masukkan ke dalam acuan. Okey, sekejap lah. Lepas satu untuk kita ni membuat sosnya, okey, bahannya santan. Santan kita ni rabus, masukkan garam, dan masukkan garam sedikit dan juga daun pandan. Pilih daun pandan yang wangi. Ada daun pandan yang dah wangi, ia sebagai daun pandan sahaja. Kan? Apanya orang rambut sama hitam tapi hati berlainan. Itu juga tu pandan itu. Lambatkan wangi lah. Jadi pilihlah pandan yang wangi. Okay? Jadi rabus santan, masukkan garam sikit dan daun pandan. Okay? Jadi biar ia mendidih sedikit, angkat. Lepas satu untuk gula Melaka, masukkan juga daun pandan supaya ia wangi juga. Okey, lepas satu didihkan ya, hancurkan gula Melaka. Lepas satu tapis. Kadang-kadang gula Melaka ni ada yang macam apa tu, serbuk-serbuk apa tu, ada yang macam uras-urasnya tu. Indah hilang bah. Jadi kita ni tapislah bila kita ni masukkan dalam kontena kah, di manakah? Di mana bis kita masukkan santan rebus tadi yang sudah sajuk, masukkan dalam kontena, dan juga gula Melaka masukkan dalam kontena. Lepas itu kita simpan dalam peti ais kan. Lepas itu bila akan dihidangkan nanti, barutah kita ni pakai gula Melaka sama santan rebusan ni. Ada juga di antaranya yang Indah tahu macam mana caranya untuk menghidangkan sagu gula Melaka ni. Jangan kata semua pandai. Kalau kita nyampaikan sagu tu yang sudah sajuk di dalam bekasnya, bah kita ni hidang, ada yang dah tahu macam mana membuat itu. Macam mana ni hanya? Macam mana tu? Oh, yes, Zura pernah tu nampak juga. Macam mana nak kita? Kita taruh santan dulu atas sagu yang sudah sajuk atau. Lepas satu baru kita simpan gula Melakanya di atas. Sudah siap. Siap sudah ni yang sudah kongsikan ni. Sagu gula Melaka, bahan-bahan dan cara membuatnya dan cara menghidangnya. Okey? Selesai. Atau dessert untuk hari ini. Artis liur sudah tersem. Dalam-dalam yang liur banik. Mengusikan ini. Boleh dibayangkan ni. Nyaman ni. Ia sangat penyorang berlemak. Macam itu. Okay. Jadinya bahan untuk sagu gula Melaka, sekali lagi,
sagu diperlukan, gula merah diperlukan, santan diperlukan, daun pandan pun diperlukan. Okey, garam. Garam untuk perasa saja sedikit untuk disimpan arah apa tu santan bila tadi merabur supaya ia rasa lebih lemak dan padat ya. Okey, jadi macam mana tah caranya untuk membuat sagu gula Melaka? Insya-Allah cara Zura mengongsikan ini mudah-mudahan Auda dapat mengikutkan dan mudahan jual jadi sagu gula Melaka kita. Okey, yang belum pernah membuat Anita paling senang sekali dibuat ni dessert ni. Sama juga dengan dessert-dessert yang lain lagi. InsyaAllah di lain hari, lain kesempatan Dapur Harmoni, Zura cuba cari lagi macam mana yang selalu Zura buat. Sebenarnya Zura akan menguruskan tiramisu tapi biar tiap sagu gula Melaka saja untuk hari ini. InsyaAllah. Mana yang kita ni sudah cuba tu, kita ni boleh kongsikan resepi ini. Dan mudah-mudahan dapat digunapakai dan insyaAllah dapat dihidangkan untuk diri kita ni sendiri dan juga ahli keluarga kita ni. Okay? Jadi untuk Dapur Harmoni hari ini, Zura telah mengongsikan salad kacang kuda, okey, salad kacang kuda, nasi goreng butter salmon dan jua sagu gula Melaka. Okey, selamat mencuba. Kita teruskan lagi bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia. Dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita dunia. Gempa bumi kuat berukuran 6.1 magnitud menggegarkan semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 minit tengah malam tadi waktu setempat. Gempa bumi itu berada pada jarak 116 km dari timur laut dari Pulau Indonesia dengan kedalaman 10 km. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gegaran turut dirasai di sekitar Tawau, Lahad Datu dan Semporna di Sabah. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, jumlah kematian akibat gempa bumi berukuran 7.7 magnitud di pesisir Pulau Flores, Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan puluhan orang dilaporkan cedera. Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia juga melaporkan kira-kira 2,000 penduduk berpindah ke tempat perlindungan sementara. Mangsa yang cedera menerima rawatan di kemah sementara di luar hospital. Manakala pasukan kecemasan berusaha membersihkan runtuhan di kawasan menunggu yang rosak di pelabuhan Lorinchese. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan gempa berlaku pada kedalaman 20 km dan turut dirasai di beberapa bandar di Pulau Flores menyebabkan penduduk berlari keluar jalan bagi menyelamatkan diri. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia juga

0: Al-Hundin. Pihak Mantan Kecemasan Andalusia berusaha menyelamatkan beberapa orang dari bangunan yang rosak. Serpihan-serpihan berselerak di jalan raya susulan gempa berkenaan. Naib Presiden Kerajaan Wilayah Andalusia Antonio Sanchez-Cabello berkata pihak berkuasa telah mengisytiharkan darurat. Presiden Iran Tuan Masoud Pezeshkian mengaitkan masalah inflasi tinggi dengan sekatan Amerika Syarikat terhadap pelabuhan Iran serta sekatan ke atas ekspor minyak negara itu. Tuan Pezeshkian dalam satu pertemuan bersama parti-parti politik dan aktivis yang diadakan pada 10 Ogos lalu berkata negaranya dulu menjual minyak tetapi kini tidak dapat menjualnya. Selat Hormuz mengendalikan 1/5 daripada bekalan minyak dunia sebelum tercetusnya konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat dan Israel pada bulan Februari. Kemajuan ke arah rundingan damai serta trafik kapal tangki minyak melalui laluan air strategi itu masih terhenti tanpa sebarang tanda untuk menamatkan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menolak dakwaan Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump yang beliau mempunyai kawalan ke atas Selat Hormuz dan berikrar untuk mengekalkan sekatan terhadap laluan air tersebut. Iran turut menegaskan hanya Iran yang boleh memutuskan sama ada laluan air strategi itu dibuka atau ditutup. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharibabadi, menjelaskan pendirian Iran menerusi satu hantaran di platform media sosial selepas Presiden Amerika Syarikat akan mengisytiharkan selat itu sebagai wilayah Amerika Syarikat. Gharibabadi menyatakan Iran akan terus menguatkuasakan sekatan ke atas selat itu. Dalam satu hantaran media sosial, Presiden Donald Trump mendakwa Amerika Syarikat mempunyai kawalan penuh ke atas laluan air tersebut. Serangan peluru berpandu oleh kumpulan Houthi ke atas pelabuhan strategik Mocha menimbulkan kebimbangan mengenai keselamatan maritim di Laut Merah. Dengan pengendali kapal dan penganalisis memberi amaran ketegangan yang meningkat mengancam gangguan meluas kepada rantaian bekalan serantau. Pihak berkuasa menilai kerosakan di Mocha sebagai hub komersial yang mana serangan itu meningkatkan risiko keselamatan sepanjang koridor maritim yang penting untuk perdagangan global. Pengendali logistik di hub utama seperti Aden sudah mula bersedia untuk kemungkinan kesan kerana gangguan laluan pesisir sering memaksa kargo menggunakan jalan darat, meningkatkan kelewatan transit, kos bahan bakar dan risiko operasi. Gangguan-gangguan itu berkait dengan situasi keselamatan yang lebih meluas di Laut Merah dan bukan hanya serangan di Mocha sahaja. Pihak berkepentingan surantau sedang memantau kesannya tetapi kebimbangan yang lebih meluas kekal mengenai kestabilan maritim jangka panjang di Laut Merah. Operasi pembersihan giat dijalankan di Deir Ez-Zahrani selepas serangan rejim Israel. Sekurang-kurangnya 9 orang terbunuh dalam serangan di selatan Lebanon. 7 orang terbunuh apabila pesawat perang Israel menyerang sebuah rumah di kampung selatan Ansar. Manakala 2 lagi terbunuh dalam serangan di kampung Deir Ez-Zahrani, 11 orang juga dilaporkan cedera dalam serangan tersebut. Serangan itu antara yang paling berdarah dalam beberapa minggu sejak Lebanon bersetuju dengan rangka kerja keamanan yang ditaja oleh Amerika Syarikat. Perjanjian itu membenarkan tentera Israel kekal di selatan Lebanon yang diduduki sehingga Hezbollah berundur dan tentera Lebanon mengambil alih kawalan. Kumpulan yang disokong Iran itu menolak syarat perjanjian itu. Angin kencang dan hujan lebat membadai Maui, kepulauan Hawaii susulan ribut tropika Lala menghampiri kepulauan itu. Pusat Taufan Kebangsaan berkata ribut tropika Lala bertukar menjadi taufan awal pagi kemarin waktu setempat ketika menghampiri pulau Hawaii. Pusat itu berkata data satelit dan radar menunjukkan kelajuan angin Lala mencecah 120 km sejam menurut media setempat. Amaran ribut tropika sedang berkuat kuasa di daerah Maui dengan ramalan hujan antara 8 hingga 12 inci. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurhafazah Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat diikuti pada pukul 1:30 hari waktu negara Brunei Darussalam.

Melo sekarang 9.14 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama untuk hari ini Ahad 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 16 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih rakan saya DJ Zul. Dan untuk berikutnya saya Hajah Siti Khadijah akan bersama hingga pukul 2 pagi.

Yang lagi Fadila Syarif dengan lagu Mutiara Rindu. Selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia Harmony FM. Semoga hujung minggu ini dipenuhi dengan kebahagiaan, rehat yang mencukupi dan juga masa berkualiti bersama keluarga tersayang. Dan bersama lagu dari Sweet Charity dengan lagu Zakiyah.

Pukul 10.30 minit pagi nanti kita akan berada dalam segmen Mahligai Cinta. Pada ada peluang itu juga menunjukkan ucapan-ucapan untuk pasangan pengantin baru.

0: Eh, di mana baik pula lu ah? Arah kosong tu, kalau aku melintas depan ni, anda sopan. Anda berhadapnya orang. Ah, Nina, di belakang orang duduk Nina tu lorong. Baik tak aku lalu dari sini? Minta maaf ku ah, ikut lalu.
1: Bapak-bapak, silakan.
2: Bersopan santun bererti mengamalkan sifat-sifat murni kemanusiaan. Bersopan santun adalah asas kehidupan bermaruah dan bertamadun.

Berada kita beralih dalam segmen Mahalika Cinta. Anda boleh hantarkan ucapan pertunangan, perkahwinan ataupun pernikahan di talian WhatsApp 8333941. Kita akan bersama dalam segmen Mahalika Cinta hingga 12 hari nanti.

Sama lah kita di Bora Cuci. Nak makan nasi minyak tak?

Putra Audio yang bersama-sama bersama dalam segmen Mahligai Cinta. Audio hari ini 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 16 Ogos 2026 Masihi kepada pasangan yang melangsungkan majlis pernikahan ataupun majlis persalinan pada hari ini. Selamat pengantin baru dari kami di Harmonia FM. Audio perkahwinan seorang anak adalah satu detik yang begitu menyentuh hati. Sebagai ibu bapa, kita bukan kehilangan seorang anak, tapi menerima seorang lagi insan dalam ahli keluarga. Ya, semoga langkah baru ini menjadi permulaan kepada kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, kesetiaan dan keberkatan. Satu ketika dulu kita mendukung mereka dalam pelukan, tetapi hari ini kita melihat mereka melangkah menuju kehidupan berumah tangga. Semoga pasangan yang dipilih menjadi teman hingga ke syurga, saling melengkapi dalam suka dan duka.

0: Astaghfirullahaladzim. Benarkah berita ni? Macam kenal ku lagi sama orang ani eh. Indah ku percaya eh kedia ni kena buat macam mana. Apa rani tahjua?
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat daimu ni kera-kera tas saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan nak orang dah dapat-dapat kena buat cema tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

Masih lagi bersama dalam segmen Mahligai Cinta. Dibacakan satu ucapan di sini. Ini untuk dirakam katanya. Selamat ulang tahun perkahwinan buat kesayangan kami, suami bin Haji Ibrahim dan juga suami tercintanya Abdul Kadir Abdullah, dengan doa semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, berkekalan hingga ke jannah, dipanjangkan umur lagi dirahmati, diberikan rezeki lagi diberkati, bahagia di samping keluarga tercinta, dan sentiasa dalam lindungan Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Ini datang daripada pinggiran Isma Hajah Rusina, Hajah Irna PS, Sabrinke Hajah Piba, Zulhilmi Hajah Zaitun, Hajah Salina, pinggiran Hajah Damit, pinggiran Fatima, pinggiran Hajah Juhita, pinggiran Hajah Teruna, Ainun Salmiah, Haji Abdul Razak, 4 Mariam, 6

Haji Hussein, Haji Saban, Haja Siti Rubiah dan semua teman-teman, harmoni bacaanku dengan keluarga masing-masing. Semuanya menunjukkan untuk kepada suami Haji Ibrahim dan juga suami tercintanya Abdul Kadir Abdullah yang menyambut ulang tahun perkahwinan pada hari ini. Selanjutnya kita terima pantun daripada Amir Iskandar dari Muara Mudik ke Hulu. Nakoda kapal duduk bersila saat bahagia ditunggu-tunggu hari persalinan kini dah tiba. Pantun kedua dalam hati tidak kulupa bagaikan rambut tersimpul mati. Mempelai pengantin sehati sejiwa mengikat janji sehidup semati. Dan pantun ketiga, kain peraca dibuat sumbu nenek tua bersiku berkirai. Diucapkan selamat pengantin baru, semoga berbahagia kedua mempelai. Terima kasih Amir Iskandar.

0: keluarga dan sukan Auda.
1: Harmony FM.
2: Kalau dengarkan apa lagu dari P. Ramlee, Gambus Jodoh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Dulu seorang, kini berdua. Dulu bujang, sekarang kahwin. Pantun kedua, masak rasanya buah membangan. Tajam duri pohon bidara. Atas pelamin berganding tangan. Senyum gembira, sanak saudara. Dan pantun ketiga, jalan-jalan ke Batu Satu. Beli bedak dan mincu. Tahun ini dapat menantu. Tahun hadapan dapat cucu. Terima kasih Haja Gusni. Alas Haja Gusni ya, yang berada di Tudong. Ucapan seterusnya kita terima selamat pengantin baru kepada anak kami yang telah pun melangsungkan perkahwinan hari Jumaat lepas. Ada pantun di sini katanya, keguannya sambil bersukan. Salam alamat kami mencari, tanah jua kami ucapkan. Alhamdulillah sudah menjadi raja dan ratu sehari. Ini datang daripada keluarga besar Ayuf di Banging. Ya, Ayuf Sebanging katanya. Mungkin Ayub di kampung Sebanging ya.

Saya sudah melihat anak mendidikan rumah tangga adalah nikmat terindah buat seorang ibu dan juga seorang ayah. Apapun sentiasa kita doakan ya, rumah tangga yang mereka bina sentiasa dalam rahmat Allah jua, dipenuhi dengan kasih sayang dan juga digunakan zuriat yang soleh dan soleha. Anak yang dulu menjadi kecil dalam dekapan, kini sudah bersedia membina keluarga sendiri. Memang berat rasa hati untuk melepaskan, namun lebih indah apabila melihat mereka bahagia. Semoga Allah menjaga rumah tangga dan juga ahli keluarga mereka. Baiklah, terus bersama kami di Harmony FM. Kita masih lagi bersama dalam segmen Mahlika Cinta hingga 12.30 hari nanti. Dengarkan bersama lagu dari kumpulan Gravity, Kau Satu Dalam Sejuta.

Siti Nurjana dan juga Syura dengan lagu Malikai Mawar. Ya, saya difahamkan di kawasan Tutun dan juga di kawasan Lama Kanan pada waktu ini hujan ya. Apapun kepada pembantu kita, berhati-hati dan sebagai selamat sampai ke destinasi.

Yalla Gudri Andy Williams, where do I begin? Ya, cinta yang dibina di hari ini adalah asas kepada sebuah kehidupan yang panjang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran dalam setiap ujian dan mengekalkan kemesraan hingga ke akhir hayat kepada pasangan baru suami isteri.

Perkahwinan bukan sekadar ikatan dua insan, tetapi satu amanah dan tanggungjawab yang perlu dipelihara dengan kasih sayang, kejujuran dan keimanan agar rumah tangga sentiasa harmoni dan diberkati.

0: Kembali bersama Harmoni Pujaanku, Fizah dan Faisal.
1: Dari rakyat kami bersyair, menjunjung kasih dengan berseni, daulat ke bawah duli Tuan Patik, kami lafazkan bahasa dijaga sepenuh hati. Mari kita dengarkan syair dari rakan HPK, hasil nukilan Widuri, sempena Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Bulan Bahasa,
0: dengan judulnya Syair Dirgahayu Payung Bestari dan Syair Bahasa Penyatu Bangsa yang akan disatukan dalam satu syair.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap bis

lestari bahasa pelbagai cara. Masyarakat padu marwah pelihara. Wahai baginda paduka raja, dirgahayu usia kilawan wajah.

0: Hasan al-Bolkiah ulil amri, syair dirgahayu payung bestari, merapak sembah mengundur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
1: Harmoni Pujaanku.
2: Kembali bersama Harmoni Pujaanku, Faisal dan Fiza.
3: Faisal, Fiza ada pantun cuane, dengar ah?
2: Silakan Fiza.
3: Bahasa indah, penyatu jiwa, ditutur halus, penuh berseni. Jika dijaga sepanjang masa, bangsaku terus dikenali.
2: Ngam tu. Bahasa itu warisan, marilah kita hargai bersama.

0: Kembali bersama Harmoni Pujaanku, Faisal dan Fiza.
1: Kali ini Faisal, kita mengajak pendengar untuk terus mendengarkan segmen seterusnya, iaitu sebuah puisi yang akan disampaikan oleh Hajah Dahlia aka Cinta yang bertajuk Kasih Rakyat Payung Negara dan Bahasa Santun Raja Berdaulat.
0: Dan kepada pendengar, sempena bulan bahasa ini, semoga Ketani akan terus menulis, membaca dan bertutur dengan penuh bangga akan bahasa ibunda kita.
2: Di bumi bertuah aman sejahtera, bernaung rakyat di bawah payung mulia. Sultan bijaksana penuh wibawa, penegak syiar Islam sepanjang usia. Usia baginda berkat ilahi, kebijaksanaan memimpin negeri, menjadi cahaya di hati sanubari. Baginda berjiwa rakyat sejati, mengurnia kasih tanpa henti, membangun bangsa dengan nurani, membawa Brunei terus dihormati. Doa kami rakyat setia dipanjatkan pada Yang Esa. Semoga baginda sihat sejahtera, dipanjangkan usia penuh bahagia. Dalam lambayung bulan bahasa berseri, menyemai budi dalam sanubari, bahasa jiwa bangsa lestari, bahasa santun akhlak dihargai. Di hari keputraan baginda nan mulia, Sultan bijaksana payung negara, menjulang agama bangsa dan bahasa, menjadi contoh sepanjang masa. Bahasa Melayu di martabat baginda sebagai warisan pusaka berharga, memupuk bangsa beradab dan berbudi, menjadi amanah generasi abadi. Duhai baginda raja terbilang, di bulan bahasa kami menjulang, doa di pohon sepanjang zaman, moga baginda sehat sejahtera, usia diberkati Allah jua, memimpin Brunei aman sentosa.
3: Harmoni Pujaanku.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Muhammad Nazih bin Haji Zaini. Jadinya pada bulan bahasa ini merupakan bulan yang di mana kita memperkasakan lagi bahasa kita, bukan saja melalui dari cerpen-cerpen, tulisan-tulisan ataupun sumbangan-sumbangan, tetapi jiwa kita yang mendalami untuk membanggakan lagi bahasa kita. Jadinya bahasa ini bukan sekadar dituturkan saja, tapi dikembangkan lagi untuk memperluaskan lagi penggunaan bahasa kita. Salah satunya adalah pencapaian-pencapaian yang telah dibuat oleh khususnya Dewan Bahasa dan Pustaka, yaitu mengadakan hubungan dua hala antara negeri-negeri lain, negara-negara lain, untuk duduk semeja dan mendapatkan satu kesepakatan bagaimana untuk memperkasakan lagi bahasa Melayu ini. Seterusnya mungkin sumbangan daripada penulis-penulis tempatan yang menyumbangkan lagi dan mengembangkan lagi, memperluaskan lagi bahasa Melayu ini di negara Brunei Darussalam sebagai negara yang mengutamakan bahasa Melayu.
5: Assalamualaikum. Aku Hajah Nurmata Lailawati binti Haji Abdul Manaf. Watak lakonan drama Di Sini Kasih Di Sana Sayang sebagai Hajah Laila. Bahasa dalam lakonan bahasa Kedayan, yang mana bahasa Kedayan ini ayat tah nadi setiap watak yang kubawa. Ia bukan lagi dialog atau tah penyampaian emosi, budaya dan jua message untuk penonton. Masa aku berlakon itu bukan saja mengapal skrip, dan yang muda-muda belia-belia kang ani banyak udah melupakan bahasa ani. Ia tah di dalam lakonan ani mengambil kesempatan mengambau penonton-penonton yang mana kita ni ada terdapat budaya tradisi yang dah boleh kita ni lupakan. Walaupun masa ni banyak kemajuan, cabaran utama dalam lakonan TV dimestikan setiap bahasa yang tertua natuk sampai ke hati penonton, jangan sampai hilang, jangan salah tah, bahkan atu tah sampai kemut babak ya tah pedian-pedian paksa tah berhati-hati. Sempana bulan bahasa ani, di sini tah drama ani memainkan peranan dalam memperkasakan melestarikan dalam bahasa Kedayan dan memastikan bahasa Kedayan ani tetap unik dan berkesan.
6: Nama saya Siti Nur Akidah binti Haji Muhammad Arshad. Usaha untuk memperkasakan bahasa Melayu itu adalah sangat penting demi menjaga identiti budaya dan juga warisan bangsa serta memastikan bahasa Melayu itu untuk terus menjadi bahasa yang relevan dan berdaya saing di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Seperti tugas saya juga selaku penterjemah, penguasaan bahasa Melayu adalah amat penting dari segi pemerkasaannya, pemerhatiannya dan juga untuk penguasaannya itu sendiri. Jika kita menguasai bahasa Melayu, maka senanglah kita untuk melihat jalur-jalur bahasa itu sendiri. Seperti untuk menterjemah, perlu penguasaan bahasa Melayu itu sendiri untuk kita tahu apakah maksud tanpa mengubah makna yang dimaksudkan. Jadi untuk memperkasakan bahasa Melayu itu adalah sangat penting untuk kita memertabatkan bahasa Melayu itu sendiri untuk menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi negara dan juga bahasa ibunda kita sendiri selaku orang yang berbangsa Melayu sebagai jati diri bangsa kita.
7: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, namangku Haji Haji Bodin. Aku dari Kedayan. Bahasa ini apa namangku? Bahasa mengenali bangsa. Nah, bahasa itu macam bahasa Kedayan ini, bah. Andang dari dahulu, kalau aku nak buat berlakon drama-drama baik mengacakah, aku mesti menggunakan bahasa Kedayan. Sebab apa? Sebab ditakuti pupus bahasa Kedayan ini di talan zaman. Kalau aku berlakon di TV, bahasa Kedayan aku juga. Supaya anak-anak muda tahu bahwa siatu macam, ini bahasa Kedayannya. Dapat bersiaan, mempelajari bahasa Kedayan ini. Dapat kesinambungannya setausnya tahun ke tahun, sepanjang zaman. Nah, tetap pupus tu bahasa Kedayan tu. Kadang-kadangnya, limbak sudah matahari. Ibu tahu kan bekerja. Apakah limbak matahari itu? Ngahnya. Nah, limbak matahari itu hatinya tinggi sudah matahari kok kan bekerja. Nah, jadi ada sedikit-sedikit bersih tahu bahasa Kedayan ini. Bahasa Kedayan ini unik nih. Payah kan bulu hijau nih. Mesti ku bahasa Kedayan ini ku tengahkan. Sayang. Supaya anda pupus di talan zaman. Balik-balik bibian ku mbak tahu tuh. Nah, sempena bulan bahasa ini. Mesti nih bahasa Kedayan ini diketengahkan lagi kepada umum. Supaya bahasa Kedayan ini diketahui oleh uang amai bah. Macam mempelajari dari semasa ke semasa. Mesti diagungkan juga nih bahasa Kedayan ini dari semasa ke semasa. Alhamdulillah je bahasa Kedayan ini berterima kasih hantap ku ke pelajar-pelajar UBD bahasa ada melagau aku kadang-kadang bahasa yang buat kajian bahasa Kedayan ini. Alhamdulillah semoga bermanfaat untuk bahasa dan untuk kami juga orang Kedayan. Alhamdulillah.

0: Kembali bersama Harmoni Pujaanku, Fizah dan Faisal. Indah terasa Faisalah, kita ni sudah pun berada di penghujung program Harmoni Pujaanku.
1: Betul sekali Fizah, masa sangat menyemburui kita ni.
0: Mudahan pendengar terhibur dan bersemangat di sepanjang mendengarkan lagu-lagu dan segmen-segmen tadi dan dapat memberikan manfaat dalam Harmoni Pujaanku.
1: Baiklah, bahasa ditutur penuh santun, diraja dijulang setiap rakyat. Semoga warisan tak luput zaman, Brunei kekal aman bermertabat.
0: Bahasa adalah cermin bangsa, dalam tutur terpancar jiwa. Jika terpelihara sepanjang masa, tamadun akan terus bermakna.
1: Terima kasih kepada penerbit Zura Zainal, penyelaras Haji Habib, kru technical operation Hamzat Muhammad, Haji Sulaiman Haji Abdul Rahman, Hasan Al Junaidi, Pengiran Muhammad Wazif, Pengiran Jamaluddin, Hibato Fikri bin Muhammad Azmi, Muhammad Afiq Fatullah bin Aslan, kru teknikal pemeliharaan Dayangku Siti Zaleha binti Pengiran Haji Matali, Pengiran Al Hadi Pengiran Haji Ahmad, Haji Muhammad Karul Rafi, Haji Abdullah Asqalani Wardi Mustafa dan Orkestra Eddie Miswari serta tim RTB Orkestra Berakas.
0: Dan kepada rakan-rakan HPK yang telah menjayakan program Harmoni Pujaanku dengan spotting sekali. Juga terima kasih diucapkan kepada pendengar Harmoni FM kerana menyertai kami dalam Harmoni Pujaanku dari awal sampai habis. Semoga cinta akan raja dan bahasa terus mengalir dalam jiwa.
1: Di kesempatan ini, kami merafakkan sembah ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Dawlah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin
0: Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patik.

0: siapa kena sayang dengan anak ah? Ha? Ayatah tanya mentok anak, jangan juga kasar, jangan juga halus, seimbanglah. Belajar dono agama jangan lupa. Ha, mestikan tu, mesti. Walaupun ini nama mengaji tu mesti di, mesti ditegaskan. Dan tanya ngajar anak lagi damit lain daripada damit tu lah tanya bentuk. Bah kata orang tua daripada rabong ya dulu dibentuk. Ya no sudah jadi buluh nak kesusah. Kasih sayang kita nyatu dinampakkan.
1: Sudah diorang ini sudah basa-basa payah kentang kami lantur bah. Cuali diorang sendiri berpikir. Ha, diorang sendiri mesti mom jangan ceramah-ceramah. Tanpa ilmu katanya ini akan dapat hidup ini kata orang cemerlang lah.
2: Orang haji dari Jeddah, buah kurma berlambak-lambak. Jasa ibu bukanlah mudah, bagai kerja menolak umur.

Assalamualaikum dan selamat petang pendengar setia Harmony FM. Selamat berhujung minggu. Kita bersama di ruangan Mesra Harmony dan saya Rabi menemani Auda bermula sejak pukul 2 petang tadi hingga 5 petang nanti. Pertemuan kita pada hari ini Ahad 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 16 Ogos 2026 Masihi. Melalui renungan tadi kita ikuti siaran ulangan Harmoni Pujaanku edisi Hari Keputeraan terbitan rakan setugas kita di Jezura. Manakala seketika nanti, Auda akan dapat ikuti berita pada pukul 3 petang dan jangan lupa hari ini hari Ahad seperti biasa, 4 petang kita ada segmen #laguku.

2.46 minit petang, baiklah, Auda telah pun saya senaraikan 5 buah lagu yang boleh Auda pilih untuk segmen Hashtag Laguku pada hari ini Ahad 16 Ogos 2026, masih 4 petang nanti. Dan 5 lagu itu ialah, yang pertama kita ada Exist, Rindu Serindu-rindunya, dan yang kedua kita ada Kangen Band, Tentang Aku, Kau dan Dia, ataupun yang ketiga kita ada Boyzone yang bertajuk Words, dan kita ada Ella yang bertajuk Sembilu, dan paling terakhir sekali kita ada Mas Idayu, Cintaku 100%. Jadi sekali lagi saya senaraikan 5 buah lagu yang telah saya pilih untuk segmen Hashtag Laguku pada hari ini. Yang pertama kita ada Exist, Rindu Serindu-rindunya. Kedua kita ada Kangen Band, Tentang Aku, Kau dan Dia. Ketiga kita ada Boyzone yang bertajuk Words, Ella dengan lagunya Sembilu. Dan yang terakhir sekali kita ada Mas Idayu, Cintaku 100%. Dan penyertaan saya bukakan menerusi WhatsApp kami di Harmony FM. Hantarkan ke talian WhatsApp kami 8333941 dan sertakan nama Auda dan lagu yang menjadi pilihan Auda. Saya akan tutup penyertaan nanti pada pukul 3.45 minit petang, dan kita akan dapat dengarkan lagu-lagu ini dalam segmen Hashtag Laguku bermula pada pukul 4 petang di ruangan Mesra Harmoni. Jadi teruskan bersama kami di Harmony FM. Kita akan ikuti berita pada pukul 3 petang ini terlebih dahulu, dan kita akan kembali bersama selepas berita nanti.

yang agak panas dan kering serta hujan dan hujan berpetir kurang berlaku. Tiada turunan hujan yang signifikan direkodkan sejak 6 Ogos lalu di stesen pencerapan cuaca di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Setakat ini jumlah turunan hujan yang direkodkan bagi Ogos 2026 adalah lebih rendah berbanding jumlah purata normal. Negara telah mengalami keadaan cuaca panas melampau sebanyak 8 hari pada bulan ini, iaitu pada 8 hingga 16 Ogos 2026. Bagi bulan ini, beberapa stesen pencerapan cuaca automatik Jabatan Kaji Cuaca

Dan Auda, seperti yang kita ketahui juga, kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, di mana umat Islam di seluruh dunia memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap 12 Rabiul Awal. Dan sehubungan dengan itu, kita sebagai umat Islam juga sudah selayaknya mencintai dan juga mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti dan juga mematuhi sunnah yang dibawa oleh baginda. Dan antara tanda cinta dan juga kasih yang boleh kita zahirkan adalah dengan membasahi lidah, memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Jadi sama-samalah kita membasahi lidah kita dengan membanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan selawat yang kita amalkan dengan rasa kasih sayang itu, kita akan beroleh syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan apapun audio kita bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk mendengarkan lagu-lagu irama dakwaan dan juga nasihat. Dan audio sekali lagi, sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat di seluruh tanah air, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib

berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Tafsirnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya serta ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Adapun selawat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bererti rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk baginda. Selawat daripada malaikat bererti doa dan memohon keampunan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat daripada umat Islam bererti doa-doa memohon supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, menambah kemuliaan, kehormatan dan kepujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya selawat adalah doa-doa yang merupakan sanjungan kepada kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baginda selalu mendapat limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, berselawatlah dengan niat yang ikhlas dan janganlah berselawat hanya semata-mata untuk meraih kelebihan-kelebihan yang akan diperolehi.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Haji Mustapa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Kategori C, remaja bawah 19 tahun dimenangi oleh Lobo pula. Kategori A dijuarai oleh KB Bull Brothers. Bagi kategori B pula dimenangi oleh Chain Block dan kategori kementerian-kementerian dirangkul oleh Kementerian Pertahanan. Syarikat Pelabuhan Muara Sendirian Berhad menganjurkan perlawanan persahabatan badminton di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Perlawanan disertai Otoriti Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam, Pilotage Services Sendirian Berhad dan Perkhidmatan Maritim Muara Sendirian Berhad. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Muhammad Riza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Perlawanan persahabatan mempertandingkan 5 kategori iaitu perseorangan lelaki, beregu lelaki, perseorangan wanita dan beregu campuran. Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor membuka tirai semalam di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Selangor Malaysia. Temasya menyaksikan penyertaan 15 kontinjen termasuk negara Brunei Darussalam sebagai kontinjen jemputan. Antara yang hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Negara Brunei Darussalam akan menyertai dalam 11 acara sukan yang dipertandingkan. Rombongan kelima kontinjen negara Brunei Darussalam yang dianggotai 13 orang terdiri daripada atlet dan jurulatih berlepas pagi tadi ke Selangor, Malaysia bagi menyertai Temasya Sukan Malaysia Sukma. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Dayangku Nur Faiza binti Haji Suboh, pemangku timbalan pengarah belia dan sukan. Atlet negara akan menyertai sukan renang, golf dan lawan pedang. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita pukul 10 malam ini nanti.

Ya, alhamdulillah di negara Brunei Darussalam kita menghidupkan 12 malam pertama di bulan Rabiul Awal dengan mengadakan majlis berzikir memuji dan membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid-masjid, surau-surau dan balai ibadat di seluruh negara. Jadi sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan zikir serta menyemarakkan kecintaan kita kepada junjung besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada terus bersama di pertemuan kita menerusi pertemuan kita untuk malam ini melalui Symphony Harmony, dan kalau tadi rakan kita DJ Imah telah bersama menemani Oda, dan untuk seterusnya saya meneruskan tugasan bersama menemani hingga 10.30 minit malam ini nanti. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Kesetiaan Oda amat-amat kita hargai, dan kita akan terus bersama di hiburan Symphony Harmony. Dan dalam pada itu juga, bagi Oda yang menunjukkan ucapan tahniah dan ucapan seulang tahun, Oda boleh hantar mesej talian WhatsApp kita di Harmony FM.

Hari selawat dan mulakan pertemuan kita. Lagu cinta tak kenal siapa. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang menyapa kita. Rakan kita jadi iaitu bersama kita malam ni. Begitu juga dengan Cikgu Chun yang menyapa kita. Katanya, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat ya. Katanya, kita ini bersama anak-anak dalam perjalanan pulang ke Tutong selepas makan malam di bandar tadi bersama anak-anak buah tersayang. Okey, untuk Cikgu Chun, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ya. Selamat sampai ke destinasi. Ini kata-kata daripada rakan kita Cikgu Chun. Teruskan bersikap positif dan jangan pernah menyakiti hati insan-insan sekeliling kita. Assalam sayang dari Cikgu Cut Adam dan Iskandar dari Betul Rizki Kampung Kariam. Terima kasih untuk Cikgu Cut yang bersama kita. Memang cantik kata-katanya. Teruskan bersikap positif dan jangan pernah menyakiti hati insan-insan di sekeliling kita. Jadi semoga kita akan dapat yang mewujudkan keharmonian dalam kehidupan kita. Semoga kita akan sentiasa positif. Jauhkan daripada sikap negatif dan dalam pada itu juga ya, sentiasa kita amalkan sikap hormat menghormati sesama kita. Okey, untuk semua, apa kabar anda? Diharapkan sentiasa dalam keadaan sihat. Dan bagi yang kurang sihat, pastikan untuk mendapatkan rawatan ya. Kami doakan semoga anda diberikan kesihatan. Pastikan makan ubat mengikut peraturan dan waktu yang tepat ya. Itu yang penting. Okey, dengarkan lagu daripada Aisyah. Lagu Kau Sahabat Kekasih dan Teman.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Termelawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Industri ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancong negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita sama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi warisan budaya dengan berbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Board of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 bolehlah untuk mendapatinya melalui laman Sesawang Brunei Tourism, www.bruneitourism.com/BBY2027. Bila ada terus bersama di pertemuan kita untuk malam ini, dan bagi orang yang dalam perjalanan, pandu dan penuh cermat, sama-sama kita ingat mengingati ya, untuk sentiasa utamakan keselamatan dan sentiasa kita untuk mematuhi peraturan jalan raya. Sekali lagi, bagi Hoiden dalam perjalanan ke mana juga destinasi, sentiasa kita berhati-hati sambil terus berhibur bersama kami, dan yang penting kita sentiasa fokus ya. Jangan lakukan sesuatu yang menghilangkan, mengganggu konsentrasi kita.

Orang ke harmoni FM stesen keluarga dan sukan Oda. Semoga Oda tetap setia bersama kami dan kesetiaan Oda mak-mak kita hargai. Alhamdulillah 30 tahun sudah ya usia harmoni FM. Pastinya ramai di antara Oda yang memang sentiasa dari dulu lagi bersama kami, itu amat-amat kita hargai. Jadi semoga lah dengan lagu-lagu, rancangan-rancangan yang sentiasa yang keudara di harmoni FM akan dapat dia menghiburkan dan memberi info kepada bis kita. Bila ada kita bersama di pertemuan kita untuk malam ini, saya menemani hingga 10.30 minit malam yang serabi-serabi. Selamat restri.

Ada lagu di era 80-an, Malik Rizwan, Sekuntum Semekar Kuntum di Surah Hati. Selain lagu ini, di antara lagu yang biasa kita dengarkan ya, yang Malik Rizwan, Klip-klip Kusangka Api. Bila terus bersama di pertemuan kita Mercy Symphony Harmony untuk malam ini. Terima kasih untuk rakan kita Leha di Katuk B menyapa kita malam ni. Semoga sentiasa mengenai sihat. Dan terima kasih kerana memilih Harmony FM No Money Order. Bagi yang bertugas, selamat bertugas. Apapun juga tugasan, semoga dapat melaksanakan dengan baik. Ikhlas dalam melaksanakan tugasan, itu yang penting ya. Semoga kita akan mendapat rezeki yang berkah.

Crystal Lagoon Hati. Kurang 5 minit ke pukul 9 malam. Tak terasa begitu cepat masa berlalu ya.

Itu dia lagu nyanyian Adi Bahnur dan juga Kumpulan Stereo lagu Zapin Cinta SMS. Jadi kita ucapkan tahniah untuk atlet negara kita, atlet pencak silat yang mana menyertai Sukma ke-22 yang berlangsung di Sukma 22 Selangor 2026 yang mana telah meraih pingat gangsa dalam kategori regu wanita. Jadi tahniah kita ucapkan untuk atlet-atlet negara kita ya yang telah berjaya meraih pingat gangsa dalam acara pencak silat. Okey, baiklah, terus bersama di pertemuan kita untuk malam ini. Kalau tadi lagu daripada Adi Bahnur, lagu Zapin Cinta SMS, ini pula tentang keliru bersama Nasir Wahab, Asmara Keliru. Untuk anak-anak yang masih bercuti saat ini, selamat bercuti diucapkan. Begitu juga bagi tenaga pengajar kita, para guru-guru kita. Dan untuk anak-anak, menafikan waktu cuti dengan sesuatu yang berfaedah.